nyai molo kan so so sona dunya ko so mola so sramala kan te mola so sramala dunya kan so ngulo jrana ko bri kan fente kan so ne nguna ko nyai.